0: Ahui sa elektran ke kwal chabil chokrela hung kabal, rikin li chabil ka kareru, hotsko sa ut kwal kubenakem, kim sa elektra.
1: El aire frío que sopla en invierno se calienta solo con la música de Hits 96.7.
2: Opsalijun, Max Poder, Shkial Opsalijun, Shpen, Chakal Runa Sabesin, Shka Ayalk Aruchit Ekrul, Rosh Narisilit Achichabil, Shka Unruna Shkana, Rok Ahoy Sununkil Utkablish Metsev, Ops Metsev Salijun Chokrela Hun Kapal, Max Poder. Opsalijun, Sashpuch Balatik, Chanchenak Tohtikipan Kyokat.